imposremu. Mumbi a etisam frama a emuya di. A erifris ruba. Na ebese efie a watimu numa. Na kuchrama a wapa pemu. A etisa oja. Yi yichra wo. Na ebese si wo wadifu.

Yemiso. Yemi da erade aye. Mama yemi awusie. Na yemi enye. Yeradia yanye kase enye. Yakasa enye. Yakasa enye. Ye wo dibi enti na yam.